0: 现在时间16点整。
1: Halo para pendengar semuanya, jumpa lagi di FM 93.1 setiap minggu sore dari pukul 4 sampai dengan 5 bersama dengan Jenny di acara Heni Xin Dian Xin 在台北广播电台 FM 93.1 每星期日下午4点到5点等你哦。

Bagi Anda yang belum tahu, di Taipei berbagai macam pelayanan bagi Anda semua. Inilah daftar layanan publik untuk layanan dari hari Senin sampai Jumat dari pukul 9 sampai pukul 5. Untuk Departemen Kesejahteraan Sosial, yang pertama, subsidi asuransi keluarga penghasilan rendah, Anda bisa tekan 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, dapat hubungi 02 27 20 8889. Anda bisa tekan dengan extension 1622 sampai 1625. Untuk layanan pengobatan dini untuk anak dengan keterlambatan perkembangan, Anda bisa tekan di 02 27 56 8852. Untuk program subsidi NGO bagi imigran baru, Anda bisa tekan 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda dapat menghubungi nomor 02 27 20 8889 dengan extension 6969 sampai dengan 6971. Untuk Departemen Pendidikan, informasi terkait tentang mendaftarkan SD, Seminar Pendidikan Dasar Orang Dewasa, dan informasi universitas setempat, Anda juga bisa menghubungi di nomor telepon 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda juga bisa menghubungi di nomor 02 27 20 8889 dengan extension 1216. Dan untuk Departemen Kesehatan, Anda juga mendapatkan informasi tentang kunjungan pernikahan, kunjungan pasca melahirkan, subsidi di perawatan sebelum persalinan, dan subsidi terkait kesehatan eugenetika. Anda bisa tekan 1999, dan apabila Anda ada di luar kota, Anda bisa hubungi di nomor telepon 02 27 20 8889 dengan extension 7118. Bagi Anda yang membutuhkan tenaga kerja, Anda bisa mencari informasi ini di Departemen Tenaga Kerja. 1. Untuk pelatihan kejuruhan, Anda dapat telepon di nomor telepon 02 28 72 1940. Layanan ketenaga kerjaan, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 02 23 08 5231 dengan extension 703. Dan Anda juga bisa telepon di extension 712. Departemen Urusan Sipil, Kewarganegaraan, Peraturan Sipil, dan KTP. Anda bisa menghubungi di nomor telepon 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02 27 20 8889 dengan extension 6261. Dirjen Anggaran Akuntansi dan Statistik, Analisa Statistik dan Profil Populasi Imigran Baru, Pencarian Kerja dan Pekerjaan, Pendidikan dan Budaya, Pengasuhan Anak, dan lain-lain. Anda dapat menghubungi di nomor telepon 1999. Dan juga apabila Anda ada di luar kota, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02 27 20 8889 dengan extension 7624. Untuk Sekretariat Layanan Konsultasi Hukum, Anda dapat menghubungi 1999, dan apabila Anda ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02 27 20 8889 dengan extension 6162. Untuk Departemen Kebudayaan, Subsidi Kegiatan Seni Budaya, Anda juga bisa telepon di nomor 1999. Apabila Anda di luar kota, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02 27 20 8889 dengan extension 3527. Informasi tentang Departemen Informasi dan Pariwisata, Rekreasi Taipei dan Wisata Kuliner, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 1999, dan apabila Anda ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02 27
2088 89 dengan extension 33.

3. Untuk Departemen Kepolisian, Kantor Polisi Urusan Luar Negeri, untuk mendapat surat keterangan kelakuan baik, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-23-81-7494 dan nomor telepon 02-23-75-2105. Untuk Brigade Perlindungan Wanita dan Anak, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-59-2016 dan 02-27-59-08-27. Untuk Departemen Pembinaan Pegawai Negara Sipil, Anda dapat menghubungi di Taipei E-Campus dengan nomor telepon 29320212. Oke, hari ini adalah informasi yang terpenting bagi Anda semua. Apabila Anda bisa mencatat atau apabila Anda membutuhkan informasi lainnya, Anda dapat mendengar ulang untuk informasi ini atau minggu depan Jenny akan bacakan lagi bagi Anda semua. Terima kasih.

Halo semuanya, jumpa lagi dengan Jenny di sore ini. Apa kabar semua? Tentu baik. Wow, siapakah Anda? Jika Anda di usia 40 tahun ke atas, saat ini jangan lewatkan obrolan kita hari ini. Karena kenapa? Ini tantangan yang cukup luar biasa. Karena jika Anda udah di usia 40 tahun, apakah yang akan Anda lakukan? Satu, biasanya kita ngapain? Kita mulai merasa kita itu sudah berumur. Padahal umur 4 tahun, 40 tahun itu belum berarti sudah tua. Karena menurut sensus, setiap manusia rata-rata berusia sampai 70-80 tahun. Berarti usia 40 tahun itu adalah usia yang benar-benar di puncak dari segala karir kita. Jadi, 40 tahun adalah usia yang benar-benar usia emas. Kalau pada saat sekarang ini Anda di usia 40 tahun, jangan bingung. Jangan berasa sudah tua, tapi berasa saat inilah Anda harus berjuang. Jangan juga berasa, wah ini udah di titik 终点站, artinya kalau kita naik MRT,

berarti itu udah sampai di titik finishnya, sudah sampai di tansui misalnya. Tapi jangan berasa begitu. Sekarang ada qingtie, jadinya kalian masih ada jalan yang lainnya. Jadi berjuanglah. Dan jangan sampai merasa kita tuh sudah tua, tapi kita berasa, wow, inilah saatnya Anda berjuang. Cailai, yang kedua adalah, kalau kita misalnya takut dulu pergi sendirian kemana-mana, misalnya ke dokter, takut, mesti ditemenin. Sekarang coba beranikan diri untuk juga pergi sendirian ke dokter. Yang kedua, kalau misalnya takut pergi, kalau ke pasar berani ya, sendiri ya. Misalnya belanja deh, hari Minggu ke mall. Mungkin Anda takut gitu belanja sendirian, kayaknya bingung mau ngapain ya sendiri. Padahal ada anak, ada suami di rumah, tapi nggak ada yang mau nemenin. Kamu juga merasa, wah gimana ya? Ya udahlah, nggak usah pergi daripada pergi sendirian. Jangan pergi sendiri, nggak apa-apa. Anda harus bisa pergi sendiri supaya pada saat Anda di situasi apapun Anda bisa mandiri, jadi nggak bergantung selalu sama orang lain. Sebenarnya nggak berarti bergantung sama orang lain itu salah, tapi kalau bisa sendiri lakukan itu juga bagus gitu ya. Jadi misalnya yang tadi Jenny bilang itu, tapi bukan berarti semua orang nggak penting, itu lain ya. Jadi istilahnya kamu berani segala hal itu dilakukan sendiri. Kadang kalau bekerja kan nggak mungkin kamu ditemenin keluarga, tapi kamu bekerja walaupun dalam cingsensang, dalam istilahnya, dalam secara psikis mungkin kamu butuh ditemani oleh orang rumah, didukung oleh orang rumah. Tapi pada saat kalian berjuang sendiri di luar, yes, itu kalian akan nikmati betapa suksesnya kamu. Yang ketiga, kalau misalnya selalu berasa bingung gitu ya, saya tidak terlalu pandai atau apa segala macam, dan kamu juga misalnya andai kata smartphone kamu bisa pakai, tapi kamu selama ini cuma pakai YouTube, terus lihat berita, gosip gitu ya, lihat cuaca. Nah, sebenarnya banyak fitur-fitur lainnya yang bisa kalian pakai, cuman kalian selama ini nggak pernah pakai. Cobalah belajar gitu, jangan sampai malu. Maksudnya malu gitu untuk belajar. Kalau bingung, nanya sama orang lain yang lebih muda, nggak apa-apa. Jangan sampai malu-maluin. Tapi belajar dengan yang muda, jangan takut kalah. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi AI, jadi kalian bisa belajar sendiri lewat HP kalian. Nggak perlu maksudnya malu gitu kalau bertanya di luar. Kalau kalian udah tahu, baca dan coba. Yang keempat adalah, kalau misalnya kalian pusufu, nggak enak badan, jangan ditunda lagi, tapi pergi sendiri ke rumah sakit ya. Jangan sampai biarin aja deh, masih belum terlalu berat, nanti kalau benar-benar berat gimana, siapa yang salah, bingung kan. Walaupun sekarang di Taiwan itu ada cempau, tapi saya rasa kalau benar-benar pusufu jangan ditunda, karena di usia 40 itu nggak main-main. Jadi maksudnya kayaknya berasa sendiri masih muda, bergadang 5 hari gak tidur gak apa-apa, gak bisa lagi. Kalau udah usia kepala 4 itu beda, walaupun memang masih bisa gitu ya, udah terbiasa ya pasti bisa, cuman kesehatan kalian tuh pasti gak sama waktu di umur 20-an ya. Kalau 20-an sih waktu paling top-topnya ya, tapi kalau misalnya sekarang, orang sekarang karena makanannya juga campur aur gitu ya, jadi gak seperti kayak dulu orang sehat gitu, jadi mungkin juga akan terganggu. Ya gak apa-apa, dicoba aja. Kok gitu ya? Jadinya kita tidak boleh menunda segala pekerjaan sebenarnya intinya. Oke, setuju? Setuju banget kan? Karena ini semua adalah gerakan yang sangat-sangat positif. Jadi bagi Anda yang di usia 40 tahun, jangan lewatkan lagi kesempatan untuk berjuang. Karena ini adalah perempatan hidup kalian. Wow, keren kan? Keren, keren. Jadi kalian pilih yang mana? Depan? Kiri? Kanan? Belakang? Jangan belakang, jangan. Oh, tapi ke depan, ke depan. Oke, setuju? Setuju. Oke, 谢谢大家今天有收听我们的 FM93.1. 不要忘记哦，下礼拜还是继续锁定我们的节目。谢谢你，拜拜。